Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese jehwa ndi UNICEF.

mphulukiri kuno nguva chirikuita gumi nemwe nemakumatatu museso onzi meya waro takutambanuja yedu foni 82511314 tidavijane nemwe timpekeji mukana kutambisa hama ukama shamwari pondopondo maziwa mphulukiri

kuimbakwa Marcos Bernardo Mbolonga Tangwe yanyatwa 3:44 minutos mabasa malgerwa chisena kunu kunyumbe mphepo masikati chitatu.

0: Igwejo pamajoko.
1: Shakali mpurukiri itawira kudari mshiro mbachongano intu nombirikira musiku zuva ronya masirino. Kudarika mundi no shiria kazinchi, nyamasi ndiri kuperekejwa ndi Antonio Chukwekin Shigavora. Shigavora, mabuznoti.
2: Mabuznoti nyanjo, shuwa sakramento, mabuznoti mpurukiri radu samuji kazinchi kuna majinja uchindao, nwesi wana shindakele kushwekeita kuchizo uchindao.
1: Tinabonga shukuru nkukuza kwa itakuno kuradio Msambiki, kumchini jompepu kuna Jean Shuf, telikuti komori gumanyo shakanaka, chirongwa chelushino, chirongwa chongano inti no mbirikira. Kudaya muna mbirikira, muna inti no kutingano, murukuda kuti muti pekeje, tifone renyi 8, 2, 50, 11, 314.

0: Tano mumwezvamupurukiri, alo.
1: Ndiripo.
0: Zina.
1: Apa mungureketa naJoint Mvumbo Kastig.
0: Baba Mvumbo Kastig muri kwapi?
1: Ndirikuona ini kaachamba kumubairo zvinhu.
0: Zvakanaka, mwativigirenyi musiku huno kuvhira kaachamba.
1: Inini ndamuitira zviro zvinenge zvinotapira maningi kamanhu, ndozvikoshitari mukazi.
0: Ngatizvizwe.
1: Ndakunda nyaya. Asara kupanya pondo kuti ndihe nyame. Asunga dogo kupanya pondo kuti ndihe nyame.
0: Tokupinanyi mateka kudini?
1: Ndafunda dogo. Asara kupanya pondo kuti ndihe nyame.
0: Nazi.
2: Nazi.
1: Pana ndivyo.
0: Imweze? Baba Mvumbo tirikuneseka kuda kumuzwa nyoshoni. Tinoona kuti foni yakona iripi kugumisa mazwi akakwana kuno. Tinochumba maningi tsvakanyi pakaita padoko danganyi mungakwanisa kudavizhana naitisu. Tinoona kuti tirikuneseka mukuda kuenda mberi tiedavizhana na baba Joaquim Mvumbo Kastigo. 8251 314.

Tosete o se kwa kanaka kosunga na ketre kweta inomokati mozo shrumba chozo mvenge mvenge chumagazini. Tuenda kozwa kozo misoro jo maso kom. Sekretero yo umambo inoku provincia yoku inyambani Adelia Makukure vare kuchunguja inokozo vagari voku provincia iyo. Kuti zvinodikana kuti vabudirire vakawanda ino kuenda kuchunguja inonozvo kudarika kwemakore anokwana makuma rungumuna okutamika kamambo vokutanga vomunyika ino yomosambiki Asamora Moises Mashele. Ino toenda kozwa kozvo misoro jumasoko kubvira kuprovinsia yosofala. Chitima chimwe kana kuti komboyo yokupakija kozvo vandu inondiona yakaoneka yosibaka. Zvakadaroko muchipiri chino choviki. Zvakanga zvosetekera ino kumutundu oshiri ngoma kuprovinsia yosofala. Vagari voku distrito

Tiri kuhamba padoko no chirongwa chedu tapedza kuzokongoma yakaimbwa ndimasukush. Inosita mai vatokundeneka vakatoenda mai. Inotoenda kuzokongoma yakaimbwa ndi Twentyfing. Inositi ungati zvinoita zvadi kana timboita reverse tione kuti ngazvipi zvada kuti zvinge zvoseta. Inonguva inguva kamari. Nguva chedu ndijona gumi, jo osi kunomboseswa gumi najinomwe. Toenda kozongoma iyo.